0: hilak o kalingawan. Kanang tanan, naa sa Dear IFM.
1: Dear IFM.
2: Dear IFM.